teman produa.

Mendengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Era di sini lihat teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya. Masih barengan sama aku Vinka untuk edisi sepadanya. Kali ini kita di musik dan juga informasi, tapi dengan topik yang berbeda. Kita bakal bahas tanggal 14 September 2026 itu ada peringatan hari apa aja. Tapi sebelum itu teman Pro 2, Vinka pengen ngucapin dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun ya. Semoga apapun yang kamu semogakan segera tersemogakan. Amin, amin, amin, amin. Itu teman Pro 2. Habis ini teman Pro 2 ya, kita bakal bahas nih tanggal 14 September 2026 ada hari apa aja. Cuman sebelum itu kita bakal puterin dulu lagu dari Three Composers dengan Bangun Cinta.

0: teman terbaik kamu.
1: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Asta Cita.
2: Asta Cita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
1: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
2: lingkungan yang lestari,
1: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
2: Asta Cita bukan cuma program pemerintah,
1: tapi gerakan kita semua.
2: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
1: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
2: Karena Indonesia maju bukan nanti,
1: tapi dimulai sekarang.
2: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Asta Cita.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
3: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu.

Yeah, I can't do the

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjut ya teman Pro 2 untuk di jam 8 sampai jam 9 ini. Kita masuk ke segmen ini, trendy atau info Twitter atau X nih teman Pro 2 ya. Kira-kira ada info-info apa aja nih dari X teman Pro 2? Kayaknya buat anak-anak Gen Z ya, kayaknya sekarang tuh masih banyak banget yang pakai X juga. Terus dia tuh masih sering update banget nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, pokoknya ada beberapa info-info terbaru ya. Jadi stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
3: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu. Untuk info X ya, kali ini Maudy Ayunda minta maaf setelah konten Mindful disebut tak tapak tanah. Dikutip dari berita1.com, aktris dan penyanyi Maudy Ayunda merilis permintaan maaf setelah banyak dikritik tajam oleh netizen di platform Threads YouTube dan X terkait video yang membahas cara menjaga kesehatan mental di tengah banyaknya kabar buruk di Indonesia belakangan ini. Dalam video tersebut, Maudy Ayunda membagikan refleksi pribadi mengenai bagaimana tetap waras hidup di tengah berbagai isu buruk, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, bencana alam, kelangkaan BBM, krisis air, hingga masalah ekonomi dan kebijakan pemerintah. Namun sejumlah warganet menilai unggahan tersebut tidak tepat di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Netizen menilai Maudy sebagai figur publik yang tone deaf, alias seseorang atau kelompok yang tidak peka dan tidak peduli terhadap situasi atau isu sosial yang terjadi di sekitarnya. Banyak netizen yang menganggap dengan konten tersebut Maudy Ayunda seolah membicarakan isu buruk, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, bencana alam, korban keracunan MBG, kelangkaan BBM, krisis air, hingga masalah ekonomi dan kebijakan pemerintah hanya sebagai berita buruk. Netizen menyoroti Maudy tidak sadar bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menderita karena menjadi bagian dari berita buruk tersebut. Salah satu warganet mengaku memahami maksud Maudy, tetapi menilai pembahasan tersebut kurang tepat disampaikan melalui platform publik. Menurutnya, konten mengenai mindfulness seperti yang dibuat Maudy seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai kesulitan. Kritik serupa juga disampaikan oleh netizen lainnya, di mana ia menilai kondisi Maudy sebagai figur publik berbeda dengan masyarakat kelas bawah yang terdampak kebijakan pemerintah. Setelah mendapatkan banyak kritik, Maudy Ayunda memberikan penjelasan melalui unggahan video. Dia mengakui bahwa ada bagian penting yang belum cukup disampaikan dalam video tersebut. Maudy juga mengakui kemampuan untuk menjauh sejenak dari pemberitaan buruk merupakan sebuah keistimewaan khusus yang tidak dimiliki semua orang.

0: woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS ini lihat teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, sekarang kita di segmen Sepada Prioritas Nasional nih ya, barengan sama aku Vinka nih teman Pro 2. Satu jam ke depan sampai pukul 10 untuk Sepada Prioritas Nasional kali ini di kita Indonesia nih ya, untuk penegakan hukum dan juga demokrasi, layanan konten nilai keindonesiaan teman Pro 2. Kira-kira kita bakal bahas apa, atau mungkin Vinka bakal bagiin berita apa nih teman Pro 2 tentang demokrasi ya. So buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu Aladdin ya, A Whole New World.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kesbangpol Kota Yogyakarta tingkatkan kepedulian generasi muda terkait demokrasi. Dikutip dari jogja.antaranews.com, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yogyakarta berupaya meningkatkan kepedulian generasi muda daerah ini terkait politik dan demokrasi, salah satunya melalui kegiatan Olimpiade Demokrasi dan konten inisiasi demokrasi bagi para pelajar. Jadi kamu pengen ikutan, monggo ya. Olimpiade Demokrasi dengan tema cerdas beraspirasi, aktif berpartisipasi, dan lomba konten inisiasi demokrasi dengan tema netizen dalam demokrasi tersebut. Rangkaian kegiatan dimulai Agustus sampai September 2026. Pendidikan politik dan demokrasi bukan sekedar untuk membangun negeri, bukan membangun generasi penerus yang memahami praktik politik secara etik rasional berorientasi pada kepentingan publik. Upaya meningkatkan pemahaman generasi muda tentang demokrasi sebelumnya juga telah dilaksanakan melalui Parlemen Pelajar pada 18 Agustus 2026 yang melibatkan 40 perwakilan pelajar terpilih dari pengurus OSIS dan Forum Anak Yogyakarta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman komprehensif pelajar terkait tiga fungsi utama parlemen, yaitu fungsi legislasi, penganggaran atau budgeting, dan juga pengawasan oversight. Kemudian membentuk pemilihan pemula berkualitas, meningkatkan kapasitas pelajar agar memiliki literasi demokrasi dan politik yang baik, mendorong peningkatan partisipasi generasi muda dalam praktik kehidupan demokrasi ke arah demokrasi substansial.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

105,5 FM Pro 2 RRI Swilia, teman terbaik kamu. Selanjutnya teman Pro 2 untuk informasi terakhir ya di Kita Indonesia Skuadra Prioritas Nasional hari ini edisi 14 September 2026 pada hari Senin. Bijak bermedia sosial, gunakan media sosial untuk edukasi demokrasi. Ini perkembangan teknologi digital tuh udah benar-benar mengubah cara masyarakat untuk berinteraksi dan juga dapetin informasi ya, termasuk dalam berkehidupan demokrasi nih teman Pro 2. Terus juga media sosial tuh sekarang benar-benar jadi ruang publik baru yang punya pengaruh besar terhadap opini dan partisipasi masyarakat. So, karena itu memperdua ya, penting banget nih setiap individu untuk bijak banget dalam bermedia sosial, khususnya dalam memanfaatkan sarana edukasi demokrasi. Di tengah derasnya arus informasi, media sosial tuh sering banget dipenuhi dengan konten yang hoax memperdua, terus juga disinformasi sampai hujatan ya, yang bisa mudah banget untuk menyebar, terus juga berpotensi merusak kualitas demokrasi kita. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Bijak bermedia sosial berarti mampu memilah informasi yang valid, gak mudah terprovokasi, dan juga bisa bertanggung jawab untuk setiap konten yang dibagikan atau yang di-share ya. Lebih dari sekedar alat komunikasi, media sosial juga berpotensi besar sebagai sarana edukasi demokrasi. Masyarakat ini bisa memanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, proses pemilu, serta pentingnya partisipasi publik juga, teman berdua. Konten edukatif yang dikemas secara menarik atau mungkin dibentuk dalam konten yang seru ya, bisa mudah untuk dipahami tuh, benar-benar bisa meningkatkan kesadaran politik terutama di kalangan generasi muda. So itu tadi teman Pro 2 untuk Skuadra Prioritas Nasional kita hari ini di Kita Indonesia barengan sama aku Vinka. Gak berasa juga sekarang udah menunjukkan pukul 9 lewat 47 menit. Yang mana sebentar lagi udah mau pukul 10 ternyata ya, setelah Vinka nemenin kamu dari pukul 10 pagi, salah dong, dari pukul 5 subuh tadi maksudnya, gagal fokus kan. Oke deh kalau gitu tuh Mompro 2, udah waktunya Vinka pamit ya dari ruang dengar kamu. Buat kamu yang lagi beraktivitas di hari Seninnya, semangat beraktivitas. Nanti di pukul 10 sampai pukul 3 sore bakal ditemenin sama partner aku Anya untuk edisi santai siang. So Vinka pamit, see you when I see you and have a good day.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Permintaan kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105,5 FM RRI Pro2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, berjumpa kembali barengannya akan membersamai kamu di edisi Santai Siang tanggal 14 September 2026 hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang teman Pro2, selamat menjalankan aktivitas di Senin siang ya teman Pro2. Setelah menikmati weekend kamu teman Pro2 di pekan kemarin, kali ini kita berada di Santai Siang, tentunya dengan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya nih teman Pro2. Nah tentunya teman Pro2, di siang hari ini hingga nanti pukul 11 siang kita berada di Pro2 Hitlist Request Indonesia. So untuk kamu yang pengen banget bergabung bersamaannya, bisa banget langsung aja ke Instagram kita di RRI Pro2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Ataupun untuk kamu teman Pro2 yang pengen langsung request, bisa langsung aja masuk ke siaran langsung aku di TikTok ya teman Pro2 ya. Nah oke, okay, langsung saja kita ke request yang pertama. Ada akun TikTok @jun, katanya pengen dengerin lagunya Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Terus nanti teman Pro2, lagu yang kedua karanya puterin, kali ini ada Minesh ya, katanya pengen dengerin lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Tapi tadi lagunya udah aku puterin nih teman Pro2 di lagu pertama ya, jadi diganti dengan Geat dengan judul Penyihir Tama Pro2. Terus nanti lagu yang ketiga, request spesial dari Mas Yanto di Raskin, katanya pengen dengerin lagunya Kenangan, penyanyinya Krisdayanti ya. Terus dan yang keempat nanti ada Kak Lara Purnamasyari, katanya pengen dengerin lagunya Gita Gutawa dengan Ayo. Dan untuk kamu Tama Pro2 yang masih pengen bergabung bersamanya di siang hari ini, bisa banget langsung aja kirim lagu favorit kamu melalui WhatsApp kita ataupun di Instagram RRI Pro2 Sungai Liat. Hanya tunggu kehadiran kamu hingga nanti pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan langsung saja kita dengarkan, ini dia Terbelah Jadi Dua by Gloria Jessica dan juga Ade Govinda.
2: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Hidup. Gak ada orang sih. Ini dia. Ini
3: Thank you.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia hingga nanti pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk selanjutnya Teman Pro 2, langsung saja kita ke pendengar selanjutnya Teman Pro 2. Kali ini ada akun TikTok @mikawasdi, katanya pengen dengerin lagunya Tak Semudah Hom Pimpa by Nabila Taqiyah nih Teman Pro 2. Kemudian nanti akan hanya hadirkan lagu yang kedua, requestan dari akun TikTok @chandrabimasta, katanya pengen dengerin lagunya Aku Jatuh Cinta by Rolet. Kemudian yang ketiga nih Teman Pro 2, nanti akan sama-sama kita dengarkan ya requestan dari Kak Iren di Sungai Liat, katanya pengen dengerin lagunya Tiara Andini featuring Wisnu Santika dengan Sumpah Percuma. Dan yang keempat nanti dari akun Instagram RRI Pro 2 Sungai Liat dengan akun Instagram @vanessacvm, katanya pengen dengerin lagunya Jauh by Vanessa Z Teman Pro 2. Dan tentunya ya, hingga nanti pukul 11 siang Teman Pro 2 hanya masih menunggu kehadiran kamu di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan langsung saja kirim lagu favorit yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Nah ini dia Teman Pro 2, Tak Semudah Hom Pimpa by Nabila Taqiyah.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simpel kan?
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita sudah selesai ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Request Indonesianya. Dan dimana nanti di pukul 11 hingga pukul 12 siang kita akan masuk ke request mancanegara. So, untuk kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya di siang hari ini untuk nyemangatin kamu ya di sela-sela beraktivitas teman Pro 2, langsung saja kirim lagu mancanegara favorit kamu melalui WhatsApp Pro 2 di 08 1277221055, ataupun via Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat nih teman Pro 2. Dan untuk itu ya teman Pro 2 nanti akan hanya hadirkan dulu pilihan lagu sembari menunggu requestan teman-teman yang mau bergabung hingga nanti pukul 12 siang. Dan jangan kemana-mana, tetap RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, RRI Sungai Liat. Teman terbaik kamu.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Sunyi Liat, teman terbaik kamu.
2: Request Mancanegara. Maksudnya 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara, teman Pro 2. Sebelumnya bacain ya requestan dari teman-teman semua nih, teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen bergabung bisa banget langsung aja melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Nah, teman Pro 2, sebelumnya bacain request mancanegara di siang hari ini akan hanya hadirkan satu informasi ya dari bintang Genvi asal Jerman jadi Angel di Reboot X-Men. Aktor asal Jerman dipastikan bergabung dalam jajaran film pemain film Reboot X-Men garapan Marvel Studios untuk memerankan karakter mutan bersayap Angel. Bintang yang melejit lewat serial Genvi tersebut menyusul deretan pemeran lain yang sebelumnya telah diumumkan presiden Marvel Studios Kevin Feige dalam gelaran D23, di mana dalam proyek tersebut teman Pro 2 Jerman bakal beradu akting dengan Sadie Sink yang melakoni peran Jean Grey, Kate Connor sebagai Cyclops, Samara Weaving sebagai Emma Frost, Indena Farete sebagai Rogue, Maya Boy sebagai Storm. Variety pada Kamis 10 September 2026 kemarin memberitakan ada pula Christopher Abbott yang dipercaya memimpin jajaran mutan sebagai Profesor X. Film yang berada di bawah komando sutradara Jack Skreer ini juga menggait aktor Adam Driver untuk memerankan sosok musuh ikonis Mr. Sinister nih teman Pro 2, di mana proyek Reboot X-Men ini diproyeksikan tayang pada 5 Mei 2028 mendatang di bioskop. Karakter Angel atau yang bernama asli Warren Worthington III digambarkan sebagai mutan yang memiliki sepasang sayap besar seperti burung hingga memberinya kemampuan untuk terbang. Di mana sosok ini sebelumnya sempat beberapa kali muncul dalam Waralaba X-Men versi 20 tahun Center Fox, dimulai dari penampilan Ben Foster di X-Men The Last Stand hingga Ben Hardy sebagai versi alter ego berotot baja Archangel dalam X-Men Apocalypse Cyber. Di mana sementara itu asal Jerman juga sendiri mencuri perhatian industri perfilman lewat perannya sebagai Sam Riordan, pahlawan super berkekuatan besar yang mengidap skizofrenia dalam Genvi spin-off serial The Boys. Selain membintangi serial tersebut, teman Pro 2, aktor asal Amerika Serikat ini juga tercatat pernah membintangi film Scream 7 sebagai Lucas Bowden, serta tampil dalam miniseri Dahmer Monster The Jeffrey Dahmer Story, teman Pro 2. Nah, itulah dia informasi di request mancanegara pada siang hari ini, dan langsung saja teman Pro 2 kita beralih ya untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ada akun TikTok Mika Wasdi, katanya pengen dengerin lagunya Chemical Romance dengan I Don't Love You. Kemudian nanti akan hanya hadirkan requestan lagu yang kedua dari akun TikTok @bu, katanya pengen dengerin lagunya Justin Bieber dengan That Should Be Me. Kemudian yang ketiga nih teman Pro 2, ada requestan dari Mas Yanto di Raskin, katanya pengen dengerin lagunya Broken Angel by Aras dan juga Helena. Dan yang terakhir nanti yang keempat ya teman Pro 2, ada requestan dari akun Instagram @pakmimin05 ya, katanya pengen dengerin lagunya Ariana Grande dengan Love Me Harder. Tanya masih menunggu requestan mancanegara kamu hingga nanti pukul 12 siang, dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebatnya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sunyalia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Mainca Negara. Teman Pro 2 tadi udah nyadirkan 4 request lagu ya dari teman-teman TikTok dan juga Instagram. Nah, untuk selanjutnya teman Pro 2, kita masih berada dari pendengar TikTok ya teman Pro 2 dengan akun TikTok @mirjoy, katanya pengen dengar lagunya Bruno Mars dengan Lazy Song. Kemudian untuk selanjutnya dengan nomor belakang melalui WhatsApp Pro 2 7263, katanya pengen dengerin lagunya Benson Boni dengan The Time of My Life, teman Pro 2. Kemudian dengan nomor belakang 7529, katanya pengen dengerin lagunya Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Dan juga dengan nomor belakang 911, katanya pengen dengerin lagunya Uraye dengan Where Is My Husband. Dan hanya masih menunggu request mancanegara kamu hingga nanti pukul 12 siang. So jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sunyalia, teman terbaik kamu.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Nah, teman Prodo masih di 105,5 FM RRI Prodo Sunia, lihat teman terbaik kamu. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 11:53 waktu Indonesia bagian barat, teman Prodo 2. Requestan lagu terakhir yang masuk melalui WhatsApp Prodo 2, teman Prodo 2 ya, ada dengan WhatsApp nomor belakang 5067, katanya pengen denger lagunya Sweet But Psycho dari Ava Max, teman Prodo 2. Dan nanti lagunya akan menjadi penutup perjumpaan kita di Prodo Headlist Request Mancanegara pada siang hari ini. Tentunya masih bersamanya bersama Eka hingga nanti pukul 15:00 waktu Indonesia bagian barat. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: No, makasih ya shawl-nya. Ibu suka banget loh.
1: Shawl?
0: Iya. Kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi gak bisa nganter kartonya ya. Jadi Wida yang nganterin.
1: Oh.
0: Ibu gak percaya ini shawl pilihan kamu. Ini pasti pilihan Wida deh. Tapi makasih ya, no.
1: Iya, Bu.
0: Walaupun kamu gak nganterin, tapi kamu inget beliin ibu aja, ibu udah seneng banget. Ini untungnya ada Wida deh, sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
1: Iya, Bu.
0: Kamu iya-iya aja sih.
1: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
0: Sama Wida enggak?
1: Enggak, Wida lagi enggak di sini.
0: Kemana dia?
1: Aku enggak tahu, ntar kalau udah ketemu aku sampein.
0: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia tuh?
1: Iya, baik-baik aja.
0: Wes, salam ya buat Wida ya.
1: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
0: Iya.
1: Bye, Bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

0: Wah, mohon banget. Ngantuk.
1: Kayak meditasi gitu, sensasi.

0: kan gede nih. Aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Semua kelarangan bukan akhir. Sorry, semua.

akan percaya tanpa sekalipun curiga. Sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap ujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertamu. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu tak kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan, ku nih. Cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa? Apa bungan kayak kinceng nasi? Ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

udah sama kita deh. Nah kalau Thailand kan, makanya juga kalau gue

0: aku sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

0: pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Masih di 105,5 FM dari Pradua Sungai. Lihat teman terbaik kamu, teman Pradua kamu masih ditemani sama aku Anya, teman Pradua. Kali ini kita masuk ke segmen Arena Anak Muda hingga nanti pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi pertama di segmen Arena Anak Muda Tomang Pra 2, habis 7,4 triliun rupiah, Tottenham belum bisa cetak gol hingga pekan keempat. Tottenham Hotspur belanja jor-joran di awal musim, namun mereka belum bisa juga mencetak gol hingga pekan keempat Liga Inggris musim ini. Setelah selamat dari degradasi di musim lalu, Tottenham mencoba berbenah menghadapi musim ini di mana mereka pun rela menggelontorkan dana transfer hingga 311,5 juta pound sterling alias 7,4 triliun rupiah. Dari dana tersebut, nama-nama seperti Sandro Tonali, Matheus Fernandes, Jan-Paul van Hek, hingga Tosin Adarabio didatangkan. Belum lagi nama yang datang lewat status bebas transfer seperti Andy Robertson, Martin Dubravka, dan juga Marco Senesi maupun yang lewat pinjaman seperti Omar Marmus. Namun nama-nama tetar itu tidak menjamin Tottenham bisa langsung mencatat start bagus di awal musim. Mereka malah tidak bisa mencetak gol dalam 4 pekan yang sudah dilalui. Setelah kalah dengan skor 0-3 dari Brentford dan 0-2 dari Newcastle United, Tottenham hanya bermain imbang 0-0 saat bertemu Nottingham Forest dan juga Everton. Catatan 2 poin itu membuat Tottenham ada di posisi ke-17 alias batas akhir zona aman. Dari 20 tim yang berlaga di Liga Inggris, hanya Tottenham dan juga Coventry City yang belum bisa mencetak gol di 4 pekan awal. Khusus bagi Tottenham ini adalah puasa gol terpanjang di awal musim. Dikutip dari Opta Teman Pro 2, catatan 4 laga tanpa gol di awal musim ini hanya kalah dari Crystal Palace. Palace memegang rekor buruk tidak bisa mencetak gol dalam 7 laga awal di Liga Inggris. Selain Liga Inggris, Tottenham sudah sempat mencetak gol ketika menghadapi Carlton di Piala Liga. Tottenham menang dengan skor telak 5-1. Laga berikutnya bagi Tottenham adalah melawan Liverpool di babak ketiga Piala Liga pada Rabu 16 September dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Lalu setelah itu dilanjutkan duel lawan Aston Villa pada Sabtu 19 September. Nah, Toma Pro 2, itulah dia informasi pertama di segmen Arena Anak Muda pada siang hari ini ya. Dan tentunya masih bersamanya hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana setelah ini akan menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani kamu di santai siang. Ini teman Pro 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai. Lihat teman terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: angkasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di Arena Anak Muda nih, teman Pro 2, untuk informasi yang kedua sebelum menutup perjumpaan di segmen Arena Anak Muda. Haaland paling buas di derby Manchester sah lewati Aguero dan juga Rooney. Erling Haaland resmi jadi striker paling buas dalam sejarah derby Manchester di Liga Inggris. Ia sukses melewati rekor Sergio Aguero dan juga Wayne Rooney. Man City berhasil memetik kemenangan 1-0 atas Manchester United.

pada pekan keempat Premier Language di Stadion Old Trafford pada Minggu 13 September. Gol kemenangan The Citizens dicetak Erling Haaland, di mana gol yang dijaringkan Haaland memang diwarnai kontroversi karena Enzo Fernandez dalam posisi offside meski tak menyentuh bola. Lebih lanjut, teman Pro 2, gol Haaland tersebut sempat dianulir, tetapi wasit Michael Oliver kemudian mengesahkan gol tersebut setelah berkomunikasi dengan tim VAR. Tambahan satu gol tersebut membuat Haaland jadi pemegang rekor pencetak gol terbanyak dalam sejarah derby Manchester di Liga Inggris. Striker asal Norwegia itu kini mengoleksi 9 gol, menggulungi dua striker legendaris Sergio Aguero dan Wayne Rooney yang masing-masing membukukan 8 gol. Hebatnya lagi nih, teman Pro 2, Haaland mencetak 9 gol dari 8 penampilan derby Manchester, sementara Aguero membutuhkan 13 laga, sedangkan Rooney melakoni 21 penampilan. Rekor gol Haaland di derby Manchester masih bisa berlanjut karena memiliki kontrak jangka panjang di Etihad. Bomber 26 tahun itu terkait kontrak hingga 2034 bersama Man City. Nah, teman Pro 2, itu ada informasi terakhir ya di segmen Arena Anak Muda, di mana nanti pukul 14.00 hingga pukul 15.00 kita akan masuk ke segmen Info Entertainment. Kira-kira seputaran lagu dan juga informasi artis pastinya Teman Pro 2 akan hadirkan. Kira-kira seperti apa informasinya? Akan hanya hadirkan Teman Pro 2, tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita berada di segmen Info Entertainment, teman Pro 2, di mana informasi pertama yang akan Anya hadirkan, Possible Love Lee Chang Dong menang Grand Jury Prize Venice 2026. Lee Chang Dong berhasil mempunyai penghargaan Grand Jury Prize dalam Venice International Film Festival 2026 lewat karya terbarunya, Possible Love, pada Sabtu 12 September waktu setempat. Piala tersebut merupakan penghargaan tertinggi kedua di Venice ke-83 setelah trofi Golden Lion diraih oleh film Woman Unknown karya May L. Tukey. Lebih lanjut, Tomo Opera 2, kemenangan itu membuat Possible Love menjadi piala pertama Grand Jury Prize bagi Korea. Capaian tersebut menandai kembalinya Lee Chang Dong ke panggung Venice setelah 24 tahun lalu menyabet gelar sutradara terbaik lewat OSIS 2002. Sekaligus menjadi film terpanjang perdananya 8 tahun terakhir sejak Burning 2018. Dibintangi jajaran aktor papan atas seperti Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Jae Yo-jong dan juga Zoo In-sung, Possible Love menyoroti dinamika dua pasangan suami istri dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Lebih lanjut, teman Pro 2, cerita ini berfokus pada benturan hubungan yang merenggang di tengah tekanan finansial serta perubahan sosial yang ekstrim. Dalam sesi pidato dan juga konferensi pers, Lee Chang Dong mengakui ide cerita film tersebut terinspirasi dari gelombang pemutusan hubungan kerja massal di sebuah konglomerat Korea Selatan belasan tahun lalu. Pengalaman menyaksikan dampak sosial tersebut sempat membuatnya ragu untuk mengangkat penderitaan nyata ke dalam layar lebar. Naskah Possible Love digarap Lee Chang Dong bersama Oh Jung Mi yang sebelumnya juga mendampinginya dalam film Burning. Proyek independen ini diproduksi Penthouse Film dan mendulang pendanaan dari Netflix hingga menjadikannya film orisinal Korea yang pertama dari platform tersebut yang mendapat penayangan di bioskop terlebih dahulu agar memenuhi syarat berkompetisi di panggung Piala Oscar. Dalam pidatonya, Lee Chang Dong tak lupa menyampaikan terima kasih kepada kru dan juga saudaranya di mana Lee Chun Dong yang bertindak sebagai produser. Ia bahkan sempat berseloroh meminta maaf kepada sang kakak yang terpaksa melampiaskan penantian panjang selama proses produksi film tersebut berjalan, di mana Possible Love ini tayang 6 November di Netflix nih, Tomo Pro 2. Nah, itulah informasi pertama di segmen Info Entertainment, dan tentunya masih ada ragam informasi seputaran Info Entertainment yang akan Anya hadirkan untuk membersamai kamu di ruang dengar nih, Tomo Pro 2. Kira-kira informasi apa selanjutnya akan Anya hadirkan setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen Info Entertainment teman Pro 2. Kali ini informasi kedua yang akan hanya hadirkan Kisah Rakyat Timun Mas diangkat menjadi film animasi layar lebar. Cerita Rakyat Timun Mas diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama. Film garapan Andri Pratama bersama studio animasi Imagi Mata ini sudah merilis official teaser trailer pada 9 September 2026. Film animasi tersebut menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda. Ceritanya tidak hanya tentang upaya Timun Mas menghindari kejaran raksasa, tetapi juga mengangkat soal keberanian dan juga pilihan hidup. Melalui teaser, penonton diperkenalkan dengan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas, di mana dia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan. Visual hutan, karakter, efek tanaman, hingga adegan kejar-kejaran menjadi bagian yang ditampilkan dalam teaser. Unsur fantasi membuat kisah yang sudah dikenal masyarakat Indonesia itu tampil dengan pendekatan animasi yang lebih modern. Pihak Imagi Mata menyebut film Timun Mas ini lahir dari kolaborasi para animator dan seniman lokal. Proses pembuatannya dilakukan tanpa buatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Karya tersebut diprakarsai Andri Pratama dari Morindo dan juga True North sebagai kreator sekaligus sutradara, di mana dia berkolaborasi dengan Ratih Kumala, penulis Gadis Kretek dan juga Koloni yang menangani penulisan naskah. Lebih lanjut, teman Pro 2, dalam keterangan resminya, Imagi Mata menyebut film ini membawa kisah tentang keberanian, harapan, dan juga perjuangan seorang anak dalam menghadapi takdir. Cerita Timun Mas kemudian dikembangkan dengan pendekatan baru untuk menjangkau penonton masa kini. Kehadiran Timun Mas juga menjadi upaya membawa kembali cerita rakyat Nusantara melalui medium animasi, di mana kisah yang telah akrab dengan masyarakat tersebut dikemas dengan visual yang lebih dekat dengan generasi penonton saat ini. Imagi Mata juga membuka peluang kolaborasi dengan insan kreatif maupun pihak lain yang ingin terlibat dalam pengembangan karya tersebut. Studio itu juga menyampaikan bahwa pintu kolaborasi untuk menghidupkan film ini tetap terbuka. Sementara itu juga belum ada informasi mengenai jadwal penayangan Timun Mas di bioskop. Detail mengenai tanggal rilis dan informasi lanjutan film tersebut masih menunggu pengumuman dari pihak produksi. Nah, teman Pro 2, Anya juga masih mempunyai satu informasi ya sebelum nanti kita menutup perjumpaan di Info Entertainment. Kira-kira seperti apa, teman Pro 2, satu informasi di segmen Info Entertainment akan Anya hadirkan setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum menutup perjumpaan kamu bersamanya di siang hari ini, informasi terakhir di segmen Info Entertainment. Kemenbud resmikan pameran Nasirun bersimpu di kaki para guru di Jakarta. Kementerian Kebudayaan meresmikan pameran Nasirun bersimpu di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia Jakarta Pusat. Pameran ini merupakan bentuk penghormatan kepada mendiang Nasirun sekaligus ikhtiar dalam mengabulkan salah satu keinginannya yang belum sempat terwujud. Menteri Kebudayaan Fadil Zon mengatakan pameran tersebut penting karena Nasirun merupakan seniman yang menghormati para pendahulunya dalam berkesenian. Menurutnya, hal itu terlihat dari karya-karyanya serta upaya Nasirun menjaga dan menghargai karya seniman yang memengaruhi perjalanan keseniannya. Menurutnya, Teman Pro 2, perjalanan kesenian Nasirun ini memperlihatkan bagaimana seorang perupa dapat mengolah berbagai sumber pengetahuan menjadi karya yang memiliki karakter kuat, tradisi, budaya, spiritualitas, realitas, kehidupan sehari-hari, serta gagasan tentang modernitas hadir dalam karya-karya Nasirun melalui berbagai medium. Ia juga menilai bahwa Nasirun merupakan sosok yang memiliki perhatian besar terhadap proses regenerasi dan juga pembelajaran bagi generasi muda. Pada tahun 2025, Nasirun menjadi salah satu guru dalam program belajar bersama Maestro yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan. Melalui program tersebut, Teman Pro 2, para peserta terpilih berkesempatan tinggal dan belajar bersama Nasirun, sekaligus juga mengembangkan karya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran. Sementara itu, Kepala Museum dan juga Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan, pameran tersebut tidak sekedar mengenang Nasirun sebagai seniman penting, di mana pameran ini juga menjadi ruang untuk menjaga gagasan, perjalanan, serta warisan Nasirun agar terus hadir dalam percakapan seni rupa Indonesia. Ia menyebut perjumpaan karya dan juga berbagai perspektif dalam pameran membuka ruang dialog serta kolaborasi yang memperkaya dinamika seni rupa Indonesia. Sebagai informasi nih Teman Pro 2, pameran ini tuh berlangsung mulai dari tanggal 13 September hingga 11 Oktober 2026 di Galeri Nasional Indonesia. Harga tiket pelajar hingga mahasiswa berkisar Rp10.000, dewasa WNI dan pemegang kitas Rp20.000, sedangkan WNA membayar Rp50.000. Nah, Teman Pro 2, itulah dia informasi terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini, Teman Pro 2. Tapi sebelum Anya pamit undur diri, ada satu lagu spesial dari Teman Pro 2 yang akan Anya hadirkan untuk membersamai kamu. Ada lagu dari Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

yang sedang mengudara ada lagu dari Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan lagu ini menjadi penutup perjumpaan kita pada perjumpaan hari ini Teman Pro 2. Karena nanti di pukul 15.00 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, kalian akan ditemani oleh rekanku Mbak Jessica yang akan memberikan agak informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu, aku Anya dan juga operator bertugas pamit dari dengar kamu dan juga udara. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu.

0: Mas, tolong mainin lagu ya.
1: Oke. Semangat ya, Mas.
0: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

Broadway inilah info Broadway. Taylor Swift mendapatkan penghormatan unik dari dunia sains setelah namanya digunakan sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia. Genus tersebut diberi nama Swiftipilus dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan. Melansir dari Variety, penemuan itu dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution pada 9 September 2026. Penelitian tersebut mengungkapkan 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi dengan pohon sok di Australia. Dari 12 spesies tersebut, para peneliti menetapkan satu genus bernama Swiftipilus. 4 spesies di dalamnya diberi nama terinspirasi dari Taylor Swift dan sejumlah album miliknya. Keempat spesies tersebut adalah Swiftipilus tayloroae dan juga Swiftipilus amator, Swiftipilus intrepidus dan juga Swiftipilus poetorum. Nama-nama tersebut masing-masing merujuk pada Taylor Swift, Lover, Fearless dan juga The Tortured Poets Department nih teman Pradua. Menurutnya pembagian nama tersebut juga memiliki tujuan lebih luas dalam bidang konservasi. Ia menjelaskan bahwa taksonomi menjadi dasar untuk mengenali dan juga melindungi berbagai spesies yang ada di alam. Para peneliti memperkirakan masih ada hampir 30 juta spesies serangga yang masih belum terdokumentasi. Genus Swiftipilus kini menjadi bagian dari keluarga Myridae, salah satu kelompok terbesar dalam jenis serangga. Sekian info Pro 2.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
2: Teman terbaik kamu!
1: Aksi Anak Negeri
3: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore kali ini. Sore cerianya bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu edisi Senin 14 September 2026. Gimana nih teman Pro 2 hari ini di hari Seninnya ya. Teman Pro 2 ini juga udah masuk pekan ketiga ya dari bulan September ya. Semoga aja di pekan ketiga ini di pertengahan bulannya teman Pro 2 kamu masih semangat nih sampai akhir September nantinya, dan juga semua aktivitas kamu pastinya juga sangat kamu semangatin gitu ya teman Pro 2, dan lancar-lancar aja, amin. Dan teman Pro 2 di sore hari ini ya, tadi kita udah dengerin juga lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2. Tadi baru aja di ruang dengar kamu ada lagu dari Anggi Marito, Kisah Yang Lain ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya di hari ini Jessica bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan juga ya di sore hari. Dan juga pastinya ada informasi nih yang up to date juga nih buat teman Pro 2 pastinya, supaya kamu gak kudet gitu ya teman Pro 2 ya. So untuk informasi pertama kita juga di segmen pertama kita, yakni ada aksi anak negeri ya teman Pro 2. Untuk informasi pertamanya nih dilansir dari rri.co.id bahwa ada prestasi membanggakan banget nih teman Pro 2 dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala FPUSK yang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional nih dengan meraih silver medal sekaligus juga penghargaan best poster dalam ajang Third International Student Summit nih teman Pro 2 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 11 sampai 12 September 2026 lalu. Delegasi mahasiswa tersebut terdiri atas Ahmad Azri Lana Rambe dan juga Ainatul Askia serta Mariam Shafia di bawah bimbingan dosen Dr. Zikri Maula Gasnur SPT MSc IPM. Dan dalam kompetisi ini ya teman Pro 2 ya, tim mengusung karya inovasi berjudul SL Smart Farm Solar Power Smart Irrigation System with Soil Moisture Sensor of Agricultural Adaptation to El Nino. Wow, ini judulnya sangat-sangat inovatif banget ya teman Pro 2 ya, karena memang ini juga merupakan salah satu hal yang dibutuhkan nih oleh negara-negara termasuk negara Indonesia nih teman Pro 2 dalam saluran irigasi gitu ya dalam El Nino ini nih teman Pro 2. Nah, inovasi tersebut juga menawarkan solusi pertanian cerdas melalui penerapan sistem irigasi bertenaga surya yang dilengkapi sensor kelembapan tanah. Ini cocok banget nih untuk vegetasi di Indonesia gitu ya teman Pro 2 ya. Dan teknologi ini juga dirancang untuk membantu petani mengelola kebutuhan air tanaman secara lebih efisien, khususnya dalam menghadapi kondisi kekeringan dan perubahan pola cuaca akibat fenomena El Nino. Makanya nih teman Pro 2 cocok banget kan diterapin di Indonesia gitu ya inovasi ini ya. Dan ajang tersebut juga nih teman Pro 2 diselenggarakan oleh Sentosa Foundation bekerjasama dengan Entrepreneurial Development dan juga Graduate Marketability nih teman Pro 2, University Putra Malaysia atau UPM. Dan dalam kegiatan ini juga mempertemukan mahasiswa dari berbagai negara untuk mempresentasikan gagasan dan juga inovasi dalam berbagai bidang, termasuk juga pertanian, teknologi, dan keberlanjutan. Nah, dalam kompetisi tersebut, tim USK nggak hanya berhasil masuk sebagai finalis nih, tetapi mereka juga menunjukkan performa yang terbaik nih teman Pro 2 dalam sesi exhibition dan judging, serta presentasi final. Keberhasilan tersebut mengantarkan mereka meraih silver medal sebagai juara 2. Keren banget ya, keren abis nih teman Pradua. Nah, selain prestasi utamanya ya, karya tersebut juga mendapatkan apresiasi melalui penghargaan Best Poster. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa gagasan yang dikembangkan tim gak hanya memiliki nilai inovasi tetapi juga mampu dikomunikasikan secara efektif melalui media poster kepada dewan juri dan peserta internasional lainnya. Dan dekan dari FPUSK ya teman Pradua, yakni Profesor Dr. Insinyur Sabarudin M. Agrik SC nih teman Pradua juga mengatakan bahwa pencapaian ini menjadi kebanggaan bagi institusi dan menurutnya nih pencapaian tersebut menunjukkan kapasitas mahasiswa dalam menghasilkan inovasi yang relevan dengan tantangan pertanian masa depan. Nah, dengan raihan silver medal dan juga best poster di tingkat internasional, tim L Smart Farm ini atau memperdua juga diharapkan mampu mengembangkan inovasinya sehingga tidak berhenti pada kompetisi semata. Dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Pertanian Dr. Muhammad Sayuti ini juga menambahkan bahwa prestasi ini sekaligus juga menjadi langkah positif bagi universitas untuk memperkuat kiprah dan juga reputasi mahasiswa di panggung kompetisi internasional. Keren ya. Dan semoga aja nih ya teman Pradua ya, inovasi dari anak-anak pertanian USK ini ya teman Pradua ya, ini bisa dikembangkan juga nih di Indonesia ya khususnya ya, dan bisa berguna nih untuk para petani juga ya teman Pradua ya. So itu tadi informasi pertama kita di Aksi Anak Negeri ya di sore hari ini, masih bersama dengan Jessica juga di ruang dengar kamu teman Pradua. Ini aku bakal puterin lagu-lagu pilihan buat temenin sore hari kamu.

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan. Sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan, jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita lanjut nih ya buat bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu buat membahas aksi anak negeri kita di sore hari ini. Untuk informasi kita yang kedua nih teman Pro 2, kalau tadi ya ini mahasiswa nih yang berprestasi di tingkat internasional, kali ini ada 5 siswa SMA Negeri 1 Negara Kabupaten Jembrada Bali yang berhasil memperoleh prestasi di tingkat internasional. Mereka meraih first silver medal pada kategori Tourism and Culture pada ajang International Student Summit 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Masih ajang yang sama nih ya teman Pro 2 dengan teman-teman dari USK tadi nih teman Pro 2. Nah, kompetisi yang berlangsung dari 12 sampai 13 September 2026 lalu ini juga turut mempertemukan pelajar dan mahasiswa dari berbagai negara. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sentosa Foundation bersama dengan Entrepreneurial Development and Graduate Marketability dan University Putra Malaysia. Dan dari kelima siswa yang membawa nama SMA Negeri 1 Negara dan Jembrana ini dalam ajang tersebut, yakni ada Niputu Vidiani Ramala dan juga ada Dewi Ayu Parwati, ada Jessica Putri Christian dan juga Kevin Ray Jonathan Wang, dan yang terakhir ada Putu Devanya Maheswari. Mereka mengikuti kompetisi dengan didampingi oleh guru pembimbing Ketut Ana Kristiana Okadana. Medali diraih melalui gagasan bertajuk Tirta Subak, Preserving Bali's Living Culture Heritage, Talk Sustainable Tourism and Community Empowerment nih teman Pro 2. Nah, karya tersebut juga mengangkat upaya pelestarian budaya Subak di tengah ancaman alih fungsi lahan pertanian dan tantangan menjaga tradisi Bali. Gagasan para siswa ini juga diwujudkan dalam platform situs web interaktif. Platform tersebut dirancang untuk memberikan edukasi mengenai kebudayaan Subak, juga memperkenalkan ekowisata sekaligus juga membuka ruang pemberdayaan bagi masyarakat lokal. Dilansir dari rri.co.id bahwa perjalanan menuju kompetisi internasional tersebut juga sempat mengalami kendala pendanaan. Nah, persoalan itu juga kemudian disampaikan para siswa bersama dengan orang tuanya, kepala sekolah dan juga guru pendamping saat melakukan audiensi kepada Bupati Jembrana, Imade Kembang Hartawan. Dan akhirnya dukungan kemudian diberikan melalui kolaborasi Pemkat Jembrana dengan Bank BPD Bali. Dari kelima siswa memperoleh bantuan sebesar 20 juta untuk mendukung kebutuhan biaya keberangkatan dan mengikuti kompetisi di Kuala Lumpur. Salah satu anggota tim yakni Niputu Vidiani Ramalah ini mengaku sangat bangga dapat membawa nama Jembrana dalam ajang internasional tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan hingga tim berhasil meraih prestasi. Dan raihan juga ya teman Pro 2, salah satu anggota ini teman Pro 2 ya juga pastinya sangat membanggakan banget ya dari prestasi ini ya teman Pro 2 ya. Karena bisa dibilang kan ini masih SMA gitu ya, masih SMA tapi udah punya prestasi internasional gitu ya. Raihan yang gak main-main gitu ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya ini sangat diharapkan tidak berhenti sebagai pencapaian kompetisi doang, tetapi juga bisa menjadi motivasi nih bagi pelajar lainnya untuk berani mengembangkan gagasan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, budaya dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, karya tentang Subak sendiri ya teman Pro 2 ya yang dibawa dalam kompetisi internasional ini juga sekaligus menunjukkan bahwa inovasi generasi muda dapat menjadi bagian dari upaya perkenalan sekaligus juga menjaga warisan budaya ya teman Pro 2, khususnya Bali ya teman Pro 2 di tengah perkembangan pariwisata berkelanjutan. Itu tadi ya teman Pro 2 ya prestasi dari para siswa ya, siswa SMA Negeri 1 Negara Bali ya teman Pro 2 ya, yang pastinya ini juga sangat-sangat membanggakan ya teman Pro 2 ya dari ajang ISS ya atau International Student Summit nih teman Pro 2 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Itu tadi informasi kedua kita ya teman Pro 2 ya, tenang aja masih ada informasi lainnya buat kamu di segmen kita Aksi Anak Negeri teman Pro 2, so jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.

Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat sore. Kali ini masih bersama dengan Jessica juga nih di ruang dengar kamu ya pastinya ya. Dan di aksi anak negeri ini ya teman Radio, udah di penghujung segmen nih, udah pukul 15:54 waktu Indonesia Barat. Dan ada satu informasi terakhir nih buat teman Radio di aksi anak negeri kita sore hari ini ya teman Radio ya. Ini ada dari Kemendikdasmen melalui Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas yang melanjutkan pembinaan para best speaker LDI cabang ajang debat bahasa Inggris 2026 melalui kolaborasi dengan International Global Network atau IGN. Nah, komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama atau PKS antara Puspresnas dan juga IGN tentang pengembangan talenta lomba debat Indonesia dalam program Asia Youth International Model Unit Nation nih teman Pradua. Dan melalui kerjasama ini ada 15 talenta terbaik yang akan memperoleh pembinaan lanjutan melalui program yang disiapkan IGN. Dan dari proses pembinaan tersebut, 3 peserta terbaiknya nanti akan dipilih untuk mendapatkan kesempatan mengikuti AIMUN di Kuala Lumpur, Malaysia pada Januari 2027 mendatang. Gitu teman Pradua. Kita doain ya, semoga nih talenta-talenta debat bahasa Inggris Indonesia nih teman Pradua ya, ini bakalan terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia di tahun 2027 mendatang, tepatnya di Januari, dan bisa memberikan prestasinya yang gemilang ya teman Pradua ya. Yang pastinya ini juga ajangnya gak main-main ya teman Pradua ya. Ini cabang ajang debat bahasa Inggris nih teman Pradua. Itu tadi ya informasi penutup kita di aksi anak negeri sore hari ini. Masih bersama dengan Jessica juga. Nanti kita masih melanjutkan segmen selanjutnya, yakni obrolan komunitas di jam 4. Jadi teman Pradua jangan kemana-mana ya, stay tune aja di Pradua RRI Sungai Liat, supaya kamu juga gak ketinggalan info nih kali ini di obrolan sore ceria kita bakal bahas apa aja. Jadi stay tune di Pradua RRI Sungai Lihat, teman terbaik kamu.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih di sore ceria ya kali ini bersama dengan Jessica, edisi Senin ya, 14 September 2026. So teman Pro 2, di sore hari ini pastinya Jessica nemenin kamu dengan segmen selanjutnya nih. Dan tepat jam 16:13 waktu Indonesia Barat, lanjutnya nih teman Pro 2, kita membahas obrolan sore ceria. Dan dengan topik kita di sore hari ini teman Pro 2, ini ada salah satu hal yang mungkin sering banget teman Pro 2 rasain juga ya teman Pro 2 ya. Nah ini ada, mungkin kamu pernah ngerasain juga nih teman Pro 2, kayak tiba-tiba muncul lebam gitu ya, padahal kamu gak terbentur apa-apa gitu ya. Nah tiba-tiba menemukan lebam di area sekitar paha, lengan atau kaki, ini memang bisa bikin bingung ya. Apalagi jika gak merasa terbentur apa-apa nih teman Pro 2 atau mengalami cedera apapun. Nah mengutip dari Mayo Clinic nih teman Pro 2, memang tidak semua lebam muncul setelah benturan yang terasa jelas. Nah benturan yang kecil yang tidak disadari juga bisa membuat pembuluh darah kecil di bawah kulit pecah dan darah merembes ke jaringan di sekitarnya. Dalam banyak kasus nih, lebam akan hilang sendirinya nih teman Pro 2, seiring tubuh menyerap kembali darah tersebut. Warnanya pun bisa berubah dari yang kemerahan atau keunguan, bisa menjadi kehijauan, kekuningan, lalu perlahan menghilang. Ini juga sering banget juga ya kita alami ya teman Pro 2, seperti itu ya. Nah meski begitu, lebam yang sering muncul tanpa sebab ini jelas gak selalu kita harus abaiin juga gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ada sejumlah kondisi yang memang dapat membuat seseorang ini jadi lebih mudah mengalami memar itu sendiri. Nah kenapa bisa muncul ya teman Pro 2 ya? Ini juga banyak penelitiannya nih teman Pro 2. Salah satunya jika lebam itu terjadi ketika pembuluh darah kecil di bawah kulit mengalami kerusakan. Darah yang keluar dari pembuluh tersebut kemudian berkumpul di jaringan sehingga terlihat sebagai bercak merah, biru, atau ungu pada kulit. Nah, benturan tidak harus keras untuk menyebabkan kondisi ini. Pada orang yang memang mudah memar, trauma yang ringan ini bahkan tidak bisa dibilang langsung membuat dia lebam gitu ya teman Pro 2 ya. Dan usia juga dapat berpengaruh gitu ya. Seiring bertambahnya usia, kulit jadi semakin lebih tipis dan lapisan lemak yang berfungsi sebagai pelindung pembuluh darah juga ikut berkurang nih teman Pro 2. Nah akibatnya pembuluh darah jadi mudah mengalami kerusakan dan bisa jadi nih teman Pro 2 itu jadi lebam gitu ya. Nah bisa juga karena obat tertentu nih teman Pro 2 ya, ternyata lebam itu muncul karena kamu mengonsumsi obat tertentu. Nah obat yang sedang dikonsumsi juga perlu diperhatikan ya teman Pro 2 ya. Beberapa obat memang dapat mempengaruhi proses pembekuan darah atau membuat pembuluh darah dari jaringan di sekitarnya jadi lebih rentan. Nah jika menduga obat menjadi penyebabnya, jangan langsung menghentikan obat itu sendiri, tapi konsultasi lagi nih kepada dokter ya teman Pro 2, atau mungkin apoteker gitu ya yang memang mengerti gitu ya teman Pro 2 ya. Dan masih banyak juga nih teman Pro 2 yang bisa aku bahas tentang munculnya lebam itu ya teman Pro 2, kenapa bisa tiba-tiba ada lebam gitu. So teman Pro 2 ya, pastinya Jessica masih nemenin kamu juga di 105,5 FM ya Pro 2 RRI Sungai Liat dengan obrolan sore ceria kita di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, aku bakal puterin lagu-lagu pilihan dulu nih buat nemenin kamu sore hari ini. So ada Baby Monster, Jump.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica masih bersama dengan kamu ya, mempersamai sore ceria kamu pastinya di hari Senin 14 September 2026 ini. Dan dengan segmen kita yakni obrolan sore ceria nih teman Pro 2, tadi kita masih membahas ya tentang topik kita yakni sering tiba-tiba muncul lebam nih, kira-kira apa

atau mungkin juga sayuran dan juga dari konsumsi obat vitamin gitu ya, teman pradua ya. Nah, karena kekurangan vitamin C ini terutama bagi yang kekurangan vitamin C berat ya, teman pradua ya, ini dapat menyebabkan scurvy yang salah satu tandanya adalah pendarahan pada kulit dan juga munculnya memar. Nah, meski demikian, sering lebam ini tidak otomatis ya, berarti kekurangan vitamin C. Ada banyak kemungkinan lain yang perlu dipertimbangkan. Trombosit rendah hingga gangguan pembekuan darah juga ya, ini juga menjadi salah satu perannya nih, teman pradua. Nah, memang kalau ngomongin trombosit ya, teman pradua ya, trombosit juga merupakan salah satu komponen darah yang membantu menghentikan pendarahan. Nah, jika jumlah trombosit terlalu rendah atau fungsinya terganggu, seseorang ini dapat lebih mudah mengalami memar atau pendarahan. Makanya ya, teman pradua ya, terjadi tiba-tiba lebam itu tadi gitu. Nah, teman pradua, itu tentang seringnya lebam yang muncul tiba-tiba pada kulit gitu ya, teman pradua. Ya, kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngerasain tiba-tiba lebam gitu ya, teman pradua? Aku tuh pernah gitu ya. Kalau kata orang-orang nih, karena faktor kecapean juga, jadi kayak kurang makan atau mungkin kurang minum yang banyak gitu ya, teman pradua, tiba-tiba muncul lebam gitu di area kaki gitu yang sampai ungu banget, tapi tiba-tiba hilang aja gitu ya, teman pradua. Lama-lama jadi menguning, terus hilang gitu ya, teman pradua. Jadi seperti kulit biasanya. Mungkin ini juga bisa atau mungkin pernah dialami juga gitu ya sama teman pradua ya. Ayo coba dicari lagi ya, teman pradua, kira-kira apa nih penyebabnya sampai kayak gitu. Kali aja memang kamu ada benturan yang gak terasa ya, tiba-tiba lebam muncul gitu ya, teman pradua. Ini juga aku ternyata sama nih, mungkin aku gak terasa ya kalau aku membentur sesuatu yang cukup keras, tapi aku nggak merasa itu sakit gitu, jadi muncul lebam tiba-tiba gitu ya, teman pradua ya. Itu tadi kalau dari aku. Kalau dari kamu, apakah pernah juga nih ngerasain hal yang sama ya, teman pradua ya? Dan teman pradua, Jessica juga masih nemenin kamu di sore hari ini ya. Tadi kan juga masih membahas di obrolan sore ceria kita ya, teman pradua. Buat kamu juga yang mungkin ini kan sudah jam 4 lebih 43 sore ya waktu Indonesia Barat ya, teman pradua, mungkin juga ini udah kamu perjalanan mau pulang dari kantor kamu ya ke rumah, atau mungkin kamu juga mau berangkat olahraga, atau mungkin kamu mau jalan-jalan sore ya, teman pradua ya. Hati-hati di jalan ya, jangan sampai kamu terjadi kecelakaan atau mungkin sesuatu hal yang tidak diinginkan. Terutama buat kamu juga nih, teman pradua, harus tetap mematuhi aturan lalu lintas ya. Oke, so teman pradua, Jessica juga masih nemenin kamu dengan beragam lagu pilihan di sore hari ini. This is Heart to Heart Focus.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica Malsing bersama dengan kamu juga di ruang dengar kamu ya, membersamai sore ceria. So teman Pro 2, tadi juga udah ada lagu-lagu pilihan ya yang nemenin sore ceria kamu. Dan kali ini juga sebagai penutup nih dari obrolan sore ceria kita di sore hari ini, tepat jam 16.54 waktu Indonesia bagian Barat nih teman Pro 2, ini aku mau infoin juga nih putar dengan topik yang kita bahas ya, yakni tadi ya tentang lebam-lebam yang muncul tiba-tiba ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya buat kamu juga nih teman Pro 2, mungkin kalau lebam sesekali ya biasanya bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya. Akan tetapi ya teman Pro 2 ya, Mayo Clinic juga menyarankan pemeriksaan medis jika seseorang tiba-tiba menjadi lebih mudah memar atau sering mengalami lebam yang berukuran besar atau lebam muncul tanpa alasan yang jelas. Periksakan juga nih lebam kamu jika disertai dengan mimisan atau gusi berdarah, pendarahan lain yang tidak biasa, dan juga lebam di dada, perut, punggung, atau wajah. Dan juga pastinya jika ada riwayat keluarga dengan gangguan pendarahan. Nah, teman Pro 2, dokter juga dapat menentukan nih pemeriksaan yang diperlukan berdasarkan gejala dan juga riwayat kesehatan, termasuk pemeriksaan jumlah trombosit atau tes pembekuan darah. Lebam yang muncul tanpa disadari juga bisa aja berasal dari benturan kecil yang terlupa. Makan kulit yang tipis ya, atau mungkin obat tertentu dan juga kekurangan nutrisi hingga gangguan trombosit atau pembekuan darah juga dapat membuat seseorang jadi lebih mudah memar gitu ya teman Pro 2 ya. Oleh karena itu, satu atau dua lebam yang kemudian hilang biasanya tidak perlu membuat kamu panik ya teman Pro 2 ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika pola kemunculannya gitu ya, mulai sering atau mungkin juga berukuran besar dan muncul tanpa sebab, atau juga disertai dengan pendarahan lainnya gitu ya teman Pro 2. Nah jika iya, sebaiknya jangan hanya menganggapnya sebagai bawaan gampang lebam biasa gitu ya. Nah pemeriksaan medis juga dapat membantu mencari tahu penyebab. Ya, itu tadi ya teman Pro 2 ya, seputar informasi kita di sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Jessica masih bersama dengan kamu juga di 105,5 FM. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

pizza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

105,5 FM Brodo RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Brodo Jessica masih bersama dengan kamu juga ya di sore ceria kita. Edisi sore ini teman Brodo di hari Senin 14 September 2026. Selain teman Brodo di sore hari ini pastinya juga kita beranjak ya ke segmen selanjutnya. Tepat di 17 lebih 12 waktu, 13 nih, waktu Indonesia bagian Barat ya teman Prado ya. Kita masuk ke segmen musik dan informasi. Dan teman Prado, untuk informasi pertama kita nih hadir dari aktor Jepang Makenyu Arata yang hadir di Indonesia Comic Con 2026 sebagai main guest nih teman Prado. Dan ini juga dilansir dari rri.co.id bahwa aktor pemeran Roronoa Zoro dalam serial live action One Piece itu dijadwalkan menyapa penggemar di G Expo Kemayoran Jakarta 4 Oktober 2026 mendatang. Tepat sekitar sebulan lagi ya teman Prado ya, sebulan gak nyampe nih. Indonesia Comic Con ini juga mengumumkan kehadiran Makenyu melalui unggahan resmi di Instagram. Kunjungan tersebut juga menjadi kedatangan pertama Makenyu ke Indonesia nih teman Prado. Dan dalam pengumumannya, Indonesia Comic Con juga menyoroti sejumlah karakter yang pernah diperankan oleh Makenyu. Mulai dari karakter dalam Pacific Rim, terus juga menjadi Seiya di Knights of the Zodiac, hingga Roronoa Zoro dalam One Piece versi live action Netflix nih teman Prado. Kalau kamu juga penasaran ya dengan profil dari Makenyu sendiri nih teman Prado, memang Makenyu seorang aktor Jepang nih yang lahir di Los Angeles, California. Ia juga mendapat perhatian ya lewat perannya sebagai Arata Wataya dalam trilogi film live action Chihaya Furu pada tahun 2016. Karir Makenyu sendiri kemudian juga berkembang melalui berbagai proyek film dan juga serial. Ia tampil dalam Overdrive, terus juga ada Rorui Kenshin The Final, hingga Knights of the Zodiac yang memperkenalkan dirinya sebagai Seiya. Namanya semakin dikenal secara global setelah memerankan Roronoa Zoro dalam serial live action One Piece produksi Netflix. Karakter tersebut juga merupakan salah satu anggota kru dari bajak laut Topi Jerami yang dikenal sebagai Pendekar Pedang. Kehadiran Makenyu menjadi salah satu daya tarik Indonesia Comic Con 2026. Dan penggemar juga berkesempatan bertemu langsung dengan sang aktor dalam salah satu rangkaian acara pop culture tersebut. Indonesia Comic Con atau ICC juga merupakan ajang pop culture yang menghadirkan komik, film, game, mainan, hingga cosplay juga yang teman Prado, dan juga ada kreator internasionalnya. Dan pada tahun ini ICC memasuki penyelenggaraan ke-10 yang digelar pada 3-4 Oktober di G Expo Kemayoran Jakarta. Makenyu juga dijadwalkan hadir pada hari kedua penyelenggaraan dan kehadirannya memberikan kesempatan nih bagi penggemar di Indonesia untuk bertemu langsung dengan sang aktor. Indonesia Comic Con 2026 berlangsung dari jam 10 hingga jam 8 malam ya teman Prado, dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam waktu Indonesia Barat di G Expo Kemayoran. Informasi mengenai tiket dan rangkaian acara juga tersedia melalui laman resmi Indonesia Comic Con. So, buat teman Prado yang pengen ketemu sama Zoro ya, Zoro versi Makenyu, bisa banget teman Prado. Mungkin kamu coba deh cek aja ke website resmi ya, atau laman resmi dari Indonesia Comic Con 2026 ini ya teman Prado. Kali aja nih tanggalnya cocok, waktunya cocok, kalian bisa nih ketemu sama Makenyu ya teman Prado ya. Ya mungkin ini juga banyak banget ya fangirlnya. So teman Prado, Jessica juga masih membersamai kamu di musik dan informasi kita di sore hari ini. Jadi stay tune di Prado RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan Topo Pro 2, kita berada di informasi terakhir musik dan informasi kita ya di sore hari ini, Topo Pro 2. So, untuk informasi penutup nih, Topo Pro 2, ada dari cerita rakyat Timun Mas yang diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama. Film garapan Andri Pratama bersama dengan studio animasi Imaji Mata ini juga sudah merilis official teaser trailer pada 9 September 2026 lalu. Film animasi tersebut menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda. Ceritanya tidak hanya tentang upaya Timun Mas menghindari kejaran raksasa, tetapi juga mengangkat soal keberanian dan pilihan hidup. Dilansir dari rri.co.id melalui teasernya nih, teman Pradua, penonton diperkenalkan dengan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas. Ia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan. Visual hutan, karakter, efek tanaman, hingga adegan kejar-kejaran juga menjadi bagian yang ditampilkan dalam teaser tersebut. Unsur fantasi juga membuat kisah yang sudah dikenal masyarakat Indonesia itu tampil dengan pendekatan animasi yang lebih modern. Pihak Imaji Mata juga menyebut bahwa film Timun Mas lahir dari kolaborasi para animator dan juga seniman lokal. Proses pembuatannya juga dilakukan tanpa bantuan kecerdasan buatan atau AI nih, teman Pradua. Dan karya tersebut juga diprakarsai oleh Andri Pratama dari Moriendo dan juga True North sebagai kreator sekaligus juga sutradaranya. Ia berkolaborasi dengan Ratih Kumala, penulis Gadis Kretek dan Koloni yang menangani penulisan naskah. Dan dalam keterangan resminya juga nih, teman Pro 2, Imaji Mata juga menyebut bahwa film ini membawa kisah tentang keberanian, harapan dan perjuangan seorang anak dalam menghadapi takdirnya. Dan cerita Timun Mas sendiri kemudian dikembangkan dengan pendekatan baru untuk menjangkau penonton masa kini. Dan kehadiran Timun Mas juga menjadi upaya membawa kembali cerita rakyat Nusantara melalui medium animasi. Kisah yang telah akrab dengan masyarakat tersebut juga dikemas dengan visual yang lebih dekat dengan generasi penonton saat ini. Imaji Mata juga ya, teman Pradua, membuka peluang kolaborasi dengan insan kreatif maupun pihak lain nih yang ingin terlibat dalam pengembangan karya tersebut. Studio tersebut juga menyampaikan bahwa pintu kolaborasi untuk menghidupkan film ini tetap terbuka. Sementara itu belum ada informasi mengenai jadwal tayang Timun Mas di bioskop ya, Tomo Pra 2 ya. Detail mengenai tanggal rilis dan juga informasi lanjutan film tersebut masih menunggu pengumuman dari pihak produksi. Itu tadi ya, Tomo Pra 2 ya, berita dari tentang kisah rakyat Timun Mas nih yang diangkat jadi film animasi di layar lebar dan dilansir dari rri.co.id. So, Tomo Pra 2, dan kali ini Tomo Pra 2 di jam 17.30 nantinya sebentar lagi kita akan mengikuti bersama renungan petang ya, Tomo Pra 2, untuk sore hari ini ya, edisi Senin 14 September 2026 bersama dengan Jessica. Dan sebelum itu, teman Pradua, kita dengerin dulu nih lagu pilihan buat temenin sore hari kamu. This is Salma Salsabil, Bunga Hati.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. langkahnya gontai, dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
3: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
2: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
4: asin sekali,
2: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
3: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
2: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
3: bagaimana rasanya?
4: Segar,
2: kata sang pemuda.
3: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
4: Tidak,
2: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
3: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

burung gagak, jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat. Itu burung gagak, ayah. Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat. Burung gagak, ayah. Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah. Itu burung gagak, ayah. Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak, kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah, meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini, minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, "Ayah, apa itu?" Dan aku menjawab, "Burung gagak." Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah." Saya Edias Abdullah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000? Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya. "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 pastinya di ruang dengar kamu sekarang bersama dengan Jessica ya di 105,5 FM. Dan teman Pro 2 kali ini bersama dengan RRI Pro 2 Sungai Ria, kamu ditemenin sama Jessica di segmen selanjutnya yakni Info Viral. Setelah kita mengikuti bersama pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Ria dan sekitarnya. Dan untuk teman Pro 2 beragama muslim, jangan lupa untuk beribadah sholat maghrib. Dan juga buat kamu nih teman Pro 2, semoga hari ini juga kamu semuanya mendapatkan berkah, amin. So teman Pro 2, untuk informasi pertama kita di info viral ya, teman Pro 2 ini hadir dari Timnas Indonesia nih. Kali ini teman Pro 2, Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh pada fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia menjadi tuan rumah turnamen yang seluruhnya pertandingan digelar di Jakarta dan juga Bandung. FIFA telah resmi merilis ya jadwal resmi dari FIFA ASEAN Cup 2026 pada Selasa lalu nih teman Pro 2 ya. Dan turnamen divisi pertama tersebut juga diikuti oleh 8 negara yang terbagi dalam 2 grup. Indonesia pastinya ya teman Pro 2 ya, memang lagi viral-viralnya berita ini karena udah mulai bersiap nih para supporternya ya. Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Bangladesh, Malaysia dan juga Singapura. Sementara grup B dihuni oleh Thailand, Filipina, Vietnam dan juga Pakistan nih teman Pro 2. Dan dilansir dari rri.co.id bahwa seluruh pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 ini berlangsung di Indonesia. Venue yang digunakan yakni pastinya teman Pro 2 salah satunya ya, ini yakni ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan juga Stadion Sijalak Harupat Bandung. Timnas Indonesia akan menjalani seluruh pertandingan di fase grup SUGBK dan laga pertama mempertemukan Indonesia dengan Singapura pada 25 September mendatang. Makanya teman Pro 2 ini lagi viral karena udah banyak banget nih supporter yang mulai prepare gitu ya dari FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Dan teman Pro 2 itu tadi ya jadwalnya ya, dari Jumat 25 September Indonesia melawan Singapura di jam 8 malam ya waktu Indonesia Barat di GBK, dan juga Senin 28 September ya disusul hari Seninnya teman Pro 2 Timnas Indonesia versus Malaysia di jam yang sama, jam 8 malam waktu Indonesia Barat di SUGBK juga. Dan juga Kamis 1 Oktober 2026 Timnas Indonesia versus Bangladesh di jam 19.30 waktu Indonesia Barat di GBK. Dan jika berhasil melaju pertandingan perebutan posisi, laga akan digelar pada Senin 5 Oktober 2026. Perebutan tempat ketiga dijadwalkan pada jam 16 ya teman Pro 2 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan final berlangsung di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kedua pertandingan tersebut juga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama GBK ya teman Pro 2 ya. Dan hasil fase grup akan menentukan tim mana nih yang berhak melanjutkan perjuangan menuju perebutan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, ini juga memang menjadi dukungan ya, dukungan moral ya dari supporter Indonesia ya, yang mungkin bakal memadati Stadion Gelora Bung Karno ya teman Pro 2 ya, untuk mendukung Timnas Indonesia yang pastinya ini udah penasaran banget ya melihat bagaimana aksi dari Ole Romeni, terus juga Verdong ya teman Pro 2, Orat Mangun dan lain-lain ya teman Pro 2, semua pemain Timnas nih dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Itu tadi teman Pro 2 informasinya ya di info viral ya. Dan juga mau mengingatkan kamu nih, nanti di jam 19 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 malam nih teman Pro 2, kamu harus mengikuti nih musik live chat ya, ya mungkin ini juga ditunggu-tunggu ya teman Pro 2 ya. Pro 2 FM Jakarta ya nanti bahkan menghadirkan ya teman Pro 2 ya, ada artis ya di pada malam hari ini ya teman Pro 2, ada Adiu dan juga featuring Tiara Effendi yang bakal nemenin kamu di malam hari ini dari jam 7 sampai jam 8 malam. Dan teman Pro 2 ada Edit juga nih sebagai host di musik live chat kita pada malam hari ini. Dan juga aku mau ngingetin ya teman Pro 2 ya, aku bakal pisah nih dari ruang dengar ya teman Pro 2, karena nanti di jam 8 kamu bakal ditemenin dilanjutin sama Happy ya. Semoga malam hari kamu semakin
makin happy ya karena ditemenin sama Happy. So teman Bro 2, ini ya udah berada di penghujung ya dari segmen info viral kita di malam hari ini. So teman Bro 2, jangan kemana-mana ya, lanjutin aja musik live chatnya. Aku masih nemenin kamu juga di ruang dengar. Dan jangan sampai kemana-mana ya teman Bro 2 ya, karena pastinya kamu bakal dapat informasi yang menarik banget nih di musik live chat bersama dengan Adiu dan juga Tiara Effendi. Jangan kemana-mana, stay tune di Bro 2 RRI, sungai dia teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2. Saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elan Krisandaru. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, reshuffle ke-6 kabinet Prabowo Subianto itu dilakukan perombakan kali ini. Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara. Suhasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan ia kemudian dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara untuk menggantikan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Celine Dion jadi sorotan usai kembali membawakan lagu hitsnya dari Oz film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakan comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022. Info Pro 2. Jisoo Blackpink kembali menjadi sorotan usai dirinya bertransformasi dengan rambut berwarna pirang alias blonde. Visual Jisoo bertransformasi dari foto atau video yang terbaru diunggah melalui Instagram pada 11 September menyusul karakter Enigma yang diperankan pada 8 September 2026. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Yo yo yo yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elanda Krisandari di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat, tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini seperti biasa, kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya-karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus, teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Gila,
0: gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Astagam, udah diapalin loh. Gantiannya gimana, Damang?
2: Alhamdulillah, pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-dua dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung. Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-dua udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW kesini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda.
0: Beda ya?
2: Banget. Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem 2 talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio,
3: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
3: asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi,
0: studio berarti
3: jaga
0: ya.
3: Studio dong. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya.
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa, promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih sekarang.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Bener banget.
0: In this economy harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia. Ya,
2: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja. Kemudian nyanyi juga. Sama Kang Adil.
0: Oke.
2: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-dir-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Nah. Asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-dir-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adil sama Kak Tiara ya.
3: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih, anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya.
0: Kalau kalian masih ini nggak, masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih?
3: Iya banget sih.
0: Banget ya.
3: Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang kira aku ini nih sibuk banget juga.
0: Oke.
3: Okay. Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana. Enggak juga gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
2: Dinikmati.
0: Tapi aja energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Iya, iya, iya.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti enggak kebayang ya? Dulu enggak kebayang.
2: Dipikir pas awal kalau dia kerja di lapangan padel, oh seru dong bisa main setiap hari ya kan, pas sudah gitu tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah, Kang Adi udah diajak padel apa belum?
2: Belum.
0: Penasaran gak, Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
3: Pisan dia tadi. Iya, Jakarta, aku di Bandung.
0: Oh, kan.
3: Beliau ini
0: bisa jalan. Lah, Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama. Asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
3: Banget.
2: Secara industrinya iya, secara court-nya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi court-nya kosong-kosong. Kok curhat
0: gimana? Jujur banget ya, kayaknya jujur banget
3: kembali
0: ya.
3: Lagi ya. Kembali lagi ya ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini enggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik enggak gitu kayak Kang Adio gitu. Mungkin lagi ngulik apa gitu.
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu, Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
0: Oh.
3: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu,
0: iguana. Serius kan?
3: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7.
3: Okay, sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
3: Ada bavivis.
0: Oh. Oke.
3: Okay. Burung hantu asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada yang baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
3: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
3: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya. Burhan gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, lagi ngulik rekap sales ya.
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
2: Banyak ngitung.
0: Oke. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu tak ingin terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh, Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
0: persisnya.
3: Okay. Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain. Tapi di 2025, 2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
3: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan yaudah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas, Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara. Nempel banget.
0: Langsung ya.
3: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Wah, luar biasa. berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisi-ngisi, terus dikirimlah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget. Pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, oh ini lagunya nyangkut nih gitu. Materinya gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
0: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya, Kang ya.
3: Lancar banget, alhamdulillah.
0: Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Produa, jangan geser radio kamu, masih di Produa FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Pro 2 Music Live Chat dan masih di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh dipendekinnya jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan asik, dititip pesanin nih asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
2: Lagi butterfly era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan.
1: Percintaan,
2: ya, bener. Aku dan kamu semuanya, dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
1: Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih. Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kak Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Iya.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang. Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Di sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa beda gitu banget, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja. Pengen lebih beda aja.
0: Dan
1: yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan butterfly era ya.
0: Itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
1: Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang. Coba aransemen yang riang. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebutan, yuk ini aransemennya kita jadiin gas langsung.
0: Langsung
1: pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice.
0: Jadi memang memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya. Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku. Kalau secara teknis mungkin itu. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh gak bisa susah agak main. Nah ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta, kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam, ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Jadi karena keterbatasan jarak itu ya. Jadi nggak workshop ya Kang ya? Nggak workshop yang bareng gitu ya?
2: Aku dikirim materinya itu jadi aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direknya gimana tuh?
1: Kita bikin
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Bikin guide.
1: Jarak gas ya. Ayo kita bungkus katanya. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara nggak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak ke Tiara mungkin?
1: Cepet banget.
0: Sejam 2 jam selesai tuh.
2: Enggak sih. 2-3 jam
1: setengah. Satu sesi.
2: Ini ya selesai 2 jam.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
1: Enggak banget.
0: Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: 2 month anniversary.
0: Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh Kak.
0: 1 minggu iya, langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Gokil.
0: Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener banget ya.
2: Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain. Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Aku kayak kenal. Itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Jadi itu pas akhirnya aku buka-buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam
1: fungsi.
0: Universal banget ya.
2: Berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu. Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Yo, ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adiu sama Kak Tiara nggak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: dirilis,
2: dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat
0: ya?
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya lebih ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Iya.
3: Terus tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Iya. Tahu-tahu, wow banyak banget gitu ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adiu dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.

0: enggak dong, tentunya dari awal tidak, aku kayak, oh ya seru udah.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Cuma seru, let's go seru. Gitu. Iya.
1: Pas, pas udah jadi?
0: Wah, wow. Apa nih?
1: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih Kak.
2: Asik.
1: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
1: dari
2: silahkan.
1: Dari teman Pro 2 dan sama juga Adi Luisius.
2: Adi Wave.
1: Adi Wave, oke. Okay. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Adi for U katanya hai gitu. Terus
2: hai juga.
1: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV aku dan kamu? Kalau pertama itu, pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV
2: okay. gitu." Oke. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
1: Oke. Okay.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
1: Oke.
2: Okay. Udah ada.
1: Udah ada niatan untuk MV ya.
2: Udah ada.
1: Tinggal syuting berarti.
2: Bener banget.
1: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
1: Nah, itu. Si. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca katanya. Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
2: Ah, oke. Okay.
1: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
2: Aku cerita ya.
1: Boleh, ini boleh, agak boleh.
2: Panjang
1: boleh.
2: Dikit,
1: boleh, boleh. Silakan, silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
1: Oke.
2: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
1: Oke. Okay.
2: Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
1: Oke.
2: Okay. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
1: Oh, oke.
2: Okay. Oliver Nicole.
1: Oliver Nicole, oke. Okay.
2: Ya, waktu itu Kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay. Ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay, katanya. Itu okay. Sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
1: Waduh.
2: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, "Kak, cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika." Katanya, aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja.
1: Sabar dulu,
2: sabar
1: ya
2: aja. Kita coba dirembukin dulu.
1: Betul.
2: Karena aku juga gak mau kayak PHP gitu kan.
1: Bener-bener.
2: Kasian kan, ini teman-teman di sini, fans ini, mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita coba berjuang.
1: Aku betul. Gak mau, masih diusahain
2: bener,
1: ya.
2: Bener. Nggak mau ngejanjiin. Aku
1: nggak. Ah, oke, okay, gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
1: Pasti siapa tuh jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
1: Iya, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi
1: okay, gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya facan yang bawah
2: silakan.
1: Tuh.
2: Silakan. Serang tuh.
1: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang yuk. Nih Kang, ada dari Lara nih.
2: Lara.
1: Katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adi dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?" Oh, wow, bagus ya pertanyaannya.
0: Ya pertanyaan.
1: Deep sekali, deep sekali. Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
0: Oke. Okay. Gimana ya?
1: Mungkin
0: kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Boleh. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya ya, karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
1: Berarti kan? Tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
0: Ini kita masih mau naik terus
1: menuju, okay, menuju puncak gitu ya.
0: Kalau secara prosesnya kalau sampai sini aku mulai berkarya dari aku mulai nyanyi dari

0: 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung, ya jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak project-project yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
1: 16 tahunan ya, kurang
0: 16
1: lebih.
0: Tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada COVID-nya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
1: Wow, wow, wow, wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
0: belum
1: adalah
0: lah, belum.
1: Proses masih, menuju puncak.
0: Betul, benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
2: insyaallah mudah-mudahan
0: proses kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
1: Betul. Ngos-ngosan ya.
0: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
1: Oh.
0: Gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu, jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
0: Kita
1: ya.
0: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
1: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adil,
2: aku percis banget sama Tiara ya, yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal. Perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
1: sangat
2: banget.
1: Berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, Katiar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu hampir berapa tuh 17-18 tahun berarti ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
1: Menuju puncak gemilang cahaya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya, itu mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
1: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
0: pasti
1: banget
0: ada.
1: Ya.
2: Banget.
1: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
1: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
1: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
1: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
1: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
0: Kalau aku apa ya, aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena gak ada yang stay terus, gak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
1: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
0: Enggak, lebih kayak gimana lah.
1: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
0: Bukan pasrah ya, lebih ke ikhlas.
1: Iya, berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
0: Bersyukur.
1: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku Amin. Dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, mm-hmm, ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin, amin.
1: Dan maju terus, mm-hmm, musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, mm-hmm, siapapun itu, fanbase manapun, mm-hmm, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufatnik, Moolnik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku Dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh stream platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku Dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Alanda Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku Dan Kamu. Here we go.

0: 105,5 FM Pro 2 Radio Swilia, teman terbaik kamu. Hai Sentong Pro 2, selamat malam Selasa buat kamu yang mungkin lagi putus asa. Enggak, jadi buat Sentong Pro 2, aku sapa semuanya nih yang lagi bahagia, putus asa, atau mungkin putus cinta nih Sentong Pro 2 ya. Oke Sentong Pro 2, kalian akan ditemani happy ya hingga pukul 12 malam nanti, dari pukul 8 tentunya. Dan happy akan hadirkan buat kalian Sentong Pro 2 lagu-lagu dan juga sajian informasinya buat menemani malam-malam kamu nih. Dan Happy sudah tadi hadirkan buat kalian lagu Gabriella dari Katsi, dan akan Happy lanjutkan lagi nanti dengan lagu-lagu menarik lainnya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Radio Swilia, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan. Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.

Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kiri.

0: 105 kamu memang pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Kita pro 2 masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen obrolan komunitas hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Informasi buat kamu nih tentang pro 2 ya, di obrolan komunitas kali ini adalah mengenai komunitas hobi unik di Indonesia yang jarang diketahui tapi membernya makin banyak. Kita pro 2. Bosen gak sih sama hobi yang mainstream? Jadi buat Tempro 2 tenang aja, di luar sana ada komunitas-komunitas yang mungkin belum pernah Tempro 2 dengar dan tapi solid banget gitu. Yang pertama itu komunitas pencinta reptil. Jadi jangan bayangin ular berbisa liar di rumah ya Tempro 2. Komunitas ini isinya orang-orang yang serius belajar cara merawat reptil peliharaan dari sanca sampai iguana, plus rutin bikin sesi edukasi biar masyarakat gak takut berlebihan sama hewan-hewan ini. Yang kedua adalah komunitas penggemar kereta api Ray Fans. Nah, begitu mereka biasa disebut ya. Kegiatannya mulai dari hunting foto kereta langka, napak tilas jalur kereta bersejarah, sampai ngumpulin memorabilia lawas. Buat mereka, stasiun bukan cuma tempat transit, tapi juga destinasi healing. Masih ada yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, teman terbaik kamu.
1: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Welcome back to Pro 2, masih di 105,5-nya ya. Kita lanjutkan mengenai komunitas yang sekarang lagi hype-hypenya ya. Yang selanjutnya adalah kolektor piringan hitam atau vinyl nih Tempro 2. Jadi di tengah dominasi Spotify, komunitas ini justru makin rame nih. Mereka rutin bikin listening party, mengumpul bareng cuman buat dengerin album lawas pakai turntable sambil ngobrolin sejarah musisinya. Selanjutnya adalah pemburu gerhana dan astronomi amatir. Jadi setiap ada fenomena langit, dari gerhana sampai hujan meteor, komunitas ini pasti pindah ke lokasi rame-rame demi dapat spot terbaik. Modal cuma teleskop sederhana dan rasa penasaran yang gak ada habisnya. Dan yang terakhir Tempro 2 adalah komunitas pendongeng jalanan. Mereka keliling taman kota atau panti asuhan buat mendongeng gratis ke anak-anak. Kelihatannya sepele tapi tampaknya besar buat literasi anak yang makin jarang dibacain cerita di rumah. Yang menarik di Tempro 2, semua komunitas ini gak butuh modal besar buat gabung. Modal utamanya cuma rasa penasaran dan waktu luang. Dan biasanya makin isi komunitasnya, makin erat juga hubungan antara membernya, karena mereka merasa akhirnya nemu orang-orang aneh yang sama gitu. Komunitas mana yang bikin kamu paling penasaran pengen gabung? Mungkin bisa kasih tahu aku. Aku sendiri kayaknya lebih suka ini deh, komunitas kolektor piringan hitam, kayak unik aja gitu. Lagi Tempro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 20.51, yang mana sebentar lagi akan menunjukkan pukul 21. Kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Info Buku. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, yang lihat teman terbaik kamu.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: 105,5 FM.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Pernah gak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: I'm on my lonely. So what you up to?
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906.

0: Tahan dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan.

0: 105.5 FM.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, mereka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara, baik di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sinyal Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sinyal Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kali usin, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah? Emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: apa lihat-lihat?
1: Please dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau gak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri,

0: aktif, nanti saat mudik jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
1: Iya Manda, aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
0: Pastikan juga kondisi motor bagus, rem, ban, semua dicek dengan teliti.
1: Sudah kok Man, aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
0: Ingat, jangan main HP saat berkendara, fokus di jalan.
1: Tenang Manda, keselamatan pasti nomor satu.
0: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh kak. Jadi utamakan keselamatan ya.
1: Siap Man, aku akan jaga diri baik-baik.
0: Sampai jumpa di rumah ya kak.
1: Sampai jumpa di rumah ya.

gelombang di perairan Bangka Belitung bisa lebih dari 2 meter. Nelayan diminta waspada. BMKG Bangka Belitung mengimbau nelayan dan pengguna transportasi laut di Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kewaspadaan. Angin pada musim kemarau saat ini bertiup lebih kencang dan berpotensi menyebabkan gelombang tinggi di sejumlah perairan. Perakirawan BMKG Bangka Belitung, Slamet Supriyadi, mengatakan kondisi angin periode ini berbeda dengan musim angin barat. Ia merinci, perairan Bangka Selatan, perairan Selatan Gelasa, dan seluruh Pulau Belitung memiliki potensi tinggi gelombang lebih dari 2 meter. Melihat kondisi tersebut, BMKG mengeluarkan imbauan tegas. BMKG juga meminta nelayan tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi perairan tidak memungkinkan. Kekhawatiran ini diamini Zulfaizar, pendengar RRI dari Bangka Selatan. Zulfaizar menyoroti masih seringnya kejadian nelayan hilang maupun kapal tenggelam akibat gelombang. Masyarakat diimbau rutin memantau info cuaca dan gelombang terbaru melalui aplikasi info BMKG atau siaran RRI Sungai Liat. Sekian info Pro 2. Info Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Seratus lima koma lima FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 pada pagi hari ini kamu ditemani sama aku Anya Dedisius pada selamat pagi teman Pro 2 tanggal 15.

September 2026 hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Tomang Pro 2 kali ini ya ada informasi seriosa dan jejaknya dalam sejarah musik Indonesia. Seriosa merupakan salah satu bentuk musik vokal Indonesia yang berkembang dengan pengaruh musik klasik barat. Genre ini memiliki ciri khas pada teknik vokal dan pengolahan liriknya. Menurut tesis Universitas Gadjah Mada berjudul Sejarah Perkembangan Lagu Seriosa Indonesia, Seriosa merupakan adaptasi dari Lied German. Musik vokal tersebut masuk Indonesia melalui Belanda pada abad ke-16 dan kemudian memengaruhi perkembangan Seriosa. Seriosa mulai berkembang di Indonesia pada 1930-an dan dipelopori oleh komponis Cornel Simajuntak. Penelitian UGM menyebut Seriosa kemudian memiliki nuansa Nusantara serta menggunakan idiom musik Indonesia. Nah, Tomo Pro 2 gak hanya soal teknik bernyanyi, Seriosa ini juga memiliki kaitan dengan perkembangan nasionalisme Indonesia, di mana karya-karya Seriosa membuat nilai budaya, sejarah dan juga nasionalisme yang kuat. Dari sisi vokal, Seriosa membutuhkan kemampuan teknik yang lebih tinggi dibandingkan lagu hiburan biasa. Tesis UGM menyebut produksi suara Seriosa memadukan gaya bernyanyi Jerman dan juga Italia. Pengaruh musik klasik barat juga terlihat dari penggunaan ornamen dalam lagu Seriosa. Penelitian Yusuf Simorangkir dalam jurnal Invensi menemukan ornamen barok seperti trill, morden, turn, appoggiatura, dan glissando dalam repertoire Seriosa Indonesia. Perkembangan Seriosa kemudian tidak bisa dipisahkan dari Radio Republik Indonesia atau RRI. Melalui ajang bintang radio, RRI menjadi salah satu ruang penting bagi perkembangan musik vokal Indonesia. Nah, kalau menurut sejarah resmi RRI, bintang radio pertama kali diselenggarakan pada 1951 untuk memperingati Hari Radio. Nah, ajang tersebut awalnya berfokus pada lagu keroncong sebelum kategori Seriosa dan hiburan mulai dilombakan pada tahun 1955. Kehadiran kategori Seriosa membuat genre tersebut mendapat ruang dalam ajang pencarian bakat yang saat itu memiliki jangkauan luas. RRI juga mencatat lagu para pemenang kemudian direkam lokananta dan disalurkan ke berbagai stasiun RRI daerah. Bintang radio kemudian melahirkan sejumlah penyanyi yang menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia, di mana RRI mencatat beberapa nama besar dari ajang tersebut, sementara perkembangan Seriosa juga dikaitkan dengan penyanyi seperti Prana Wengrum dan juga Prana Jaya. Nah, selain penyanyi nih, Tomang Pro 2, sejumlah komponis turut membentuk perkembangan Seriosa Indonesia. Salah satunya Iskandar yang menghasilkan karya seperti Kisah Mawar di Malam Hari, salah satu repertoire Seriosa Indonesia. Karya Iskandar tersebut bahkan dibawakan penyanyi asal Jerman Sofia Lifotov dalam album Sounds of Indonesia. Penelitian Universitas Negeri Surabaya menyebut penampilan tersebut membawakan lagu art song atau Seriosa Indonesia ke kancah internasional. Nah, kalau menurut penelitian UGM, Seriosa masih digunakan sebagai media pembelajaran musik vokal di perguruan tinggi dan sekolah musik. Nah, genre ini juga masih hadir dalam pegelaran musik klasik meski tidak lagi menjadi sajian utama. Perjalanan Seriosa menunjukkan bagaimana pengaruh musik barat dapat berkembang menjadi bagian dari musik Indonesia. Dari Lied German, nasionalisme, hingga bintang radio RRI, Seriosa pernah memiliki posisi penting dalam sejarah musik Indonesia. Nah, Tomang Pro 2 tentunya di pada ini, Tomang Pro 2, ragam informasi menarik lainnya juga akan Anya hadirkan Tomang Pro 2 untuk menemani kamu. Tapi sebelum kita ke pilihan lagu yang sudahnya siapkan Tomang Pro 2, tentunya selamat pagi dan juga selamat beraktivitas untuk teman-teman semua ya. Di hari Selasa pagi, Tomang Pro 2, cuaca kita di pagi hari ini alhamdulillah cerah ya, dan semoga segala aktivitas kamu di hari ini berjalan dengan lancar pastinya nih Tomang Pro 2. Nah, langsung saja Tomang Pro 2, kita dengarkan pilihan musik yang sudah Anya siapkan untuk mempersamai kamu di roda dengaran dan juga di udara. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.